0: Ih, kalau makan cemol, makan ji.
1: Hasil makan lustro, makan hacia. Oh, kalau makan lih.